0: yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara. Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni.

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solusi.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Pelajar berinisial DK 18 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertemper KRL komuter lain rute Duri Tangerang di Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4

0: atau Lancar Jaya.
1: Iya, tepat sekali.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang akan melewati jalan ini, kayaknya gak usah khawatir karena so far sih aman-aman aja.
1: Hari Jumat tuh emang ini ya masih
0: WFH. Agak lengah, masih ada yang namanya work from home soalnya ya.
1: Pantes.
0: Tapi ya baiknya kalau emang ada keperluan datang kemana, berangkatnya jangan mepet gitu ya. Namanya di Jakarta ya, trafiknya kan gak jelas dan gak menentu gitu loh.
1: Maksud nyindir apa gimana? Maksud nyindir?
0: Enggak, emang ya emang nyindir.
1: Oh, makasih ya. Aku agak sedikit
0: ngerasa
1: gitu.
0: Aduh, tapi
1: kamu tuh ini loh menurut aku.
0: Apa sih?
1: Kamu tuh jarang loh berkata-kata manis sama aku, Rizky.
0: Nah, hari ini masih berkata-kata manis buat apaan?
1: It's not me. Deh, ada sebuah studi, Rizky.
0: Studi apaan?
1: Studi yang diterbitkan dari Evolutionary Psychological Science tahun 2025 ya.
0: Apa? Studi apa?
1: Udah sekali aja. Itu juga kagak tahu.
0: Evolutionary Psychological Science.
1: Nah itu katanya perempuan itu cenderung lebih menyukai sweet actions atau perhatian yang dibuktikan lewat tindakan daripada sekedar ucapan. Ih bener sih.
0: Ya berarti kamu gak usah minta-minta kata-kata manis dari aku
1: ya,
0: dulu.
1: Ya makanya kan selama ini aku gak pernah protes kalau kamu gak kasih kata-kata manis. Tapi kan aku protes karena waktu itu tasbih emas gak dibeliin.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sarung bantal akhirnya aku beli sendiri.
0: Astagfirullahaladzim ya kan? Masih kepikiran aja itu tasbih emas.
1: Sama handphone yang
0: astagfirullahaladzim. Itu iPhone 17.
1: Nah itu makanya.
0: Nah kamu mintanya yang 1 tera berat, mahal.
1: 2 tera bukan 1 tera mas.
0: Anjay.
1: Gitu. Nah penelitian itu katanya dilakukan ke 500 orang dewasa, lebih yang heteroseksual ya di China ya. Itu bilang katanya membantu saat pasangan kesulitan menepati janji, mengingat hal-hal yang kecil, terus sigap saat dibutuhkan. Nah itu bisa membuat seseorang tuh lebih hangat, lebih bisa dipercaya
0: tanpa ada kata-kata manis.
1: Iya itu dia. Makanya kalau perkara pompa air aja kamu gak beres waktu itu kan.
0: Balik lagi masalah pompa air. Astagfirullahaladzim. Kamunya gak sabaran itu mah. Bentar dulu
1: ya?
0: Membantu saat pasangan kesulitan.
1: Iya.
0: Atau mungkin menepati janji.
1: Iya.
0: Bisa juga mengingat hal kecil.
1: Nah.
0: Sama sigap saat dibutuhkan dapat membuat. Oh, sigap saat dibutuhkan berarti bisa diandalkan gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya aku masuk yang terakhir deh.
1: Masuk banget yang terakhir.
0: Bisa lah, aku bisa diandalkan banget. Saat kamu lagi pegel-pegel badan kamu, aku gak tinggal diam.
1: Kamu ngapain?
0: Aku minta dipijitkan aku.
1: Kamu yang dipijit.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau enggak gini, sambil kenapa sih lu dipanggil aja orang pijit lah gitu. Enggak bantu sama sekali. Coba ya kira-kira kalau kamu nih sahabat.
0: Ya enggak, bukan, belum sampai segitu. Cuman kan setiap orang punya cara untuk menyampaikan rasa sayangnya itu beda-beda. Ada yang dengan kata-kata manis, ada juga yang langsung dengan tindakan. Tindakan juga macam-macam. Kalau gue mungkin termasuk ya itu. Gue pengen ada saat dibutuhkan. Kalau gue.
1: Tapi kalau belum gua. Ada kebetulan kan, pala juga lagi penting.
0: On process, mencoba.
1: Progress.
0: Iya.
1: Sahabat suara aja coba gimana? Gimana cara kamu gitu ya nunjukin sayang sama pasangan kamu, tapi kamu tuh nggak bilang sayang gitu. Jadi nggak perlu dengan kata-kata I love you, aku sayang kamu, tapi kamu tunjukkan dengan tindakan seperti apa coba ya?
0: Coba langsung kamu cerita di 08.

0: Siapa yang kangen sama Naif? Tapi ini bukan Naif. Ini yang nyanyi adalah
1: ini Naif. Oh, Glantis. Oh,
0: Glantis di recycle.
1: Kok suaranya mirip ya?
0: Emang mirip?
1: Enggak, oh. Deng. Oke, has, sorry bro.
0: Khas lah kalau David Bayu khas. Tapi gelatnya juga bagus juga
1: lah gitu. Itu.
0: By the way, kita udah live ya di TikTok di suara.network. Silakan join.
1: Ya, tepat sekali. Dan kita lagi ngobrolin tentang gimana caranya kamu menunjukkan sayang sama pasangan tapi tanpa ngomong,
0: iya,
1: gitu.
0: Contoh misalnya ngasih coklat. Tadi ada yang bilang di TikTok, kasih perhatian aja. Bukan gitu maksudnya. Kalau kasih perhatian kan banyak caranya.
1: Yang
0: dan setiap orang
1: gitu kan?
0: Setiap orang butuh treatment yang berbeda-beda. Kalau Gina dulu waktu gua masih pacaran, walaupun gak boleh pacaran ya, PDKT deh bahasanya ya. Jadi gue kalau misalnya ngeliat Gina lagi capek atau mungkin lagi gak mood, coklat. Udah, kunciannya coklat.
1: Itu dia.
0: Hilang semuanya tuh.
1: Tapi sekarang itu gak ada lagi tuh begitu.
0: Lu udah kagak makan coklat sekarang.
1: Makan Rizky.
0: Bener masih. Ya, aku beliin kamu makan ya.
1: Iya.
0: Gak ada dark coklat. Pokoknya aku beliin kamu
1: yang
0: makan
1: itu,
0: ya.
1: Yang lebih ngacem
0: ya. Makanya. Kalau dulu Gina masih asik aja gitu makan coklat, makan sikat bae semua. Sekarang udah gak mau makan
1: Oke,
0: coklat.
1: Kita langsung kepada Raka ya, ada di WhatsApp nih ya.
0: Jangan nuduh-nuduh. Coba sekarang aku balikin. Apa yang kamu lakuin kalau lagi mau bilang sayang sama aku?
1: Aku belum ada ya, Rizky.
0: Mampus lu.
2: Saling sayang gak sih?
0: Kena bumerang kan lu?
1: Kan namanya juga waktu kan terus berjalan. Kalau dulu kan mungkin coklat, kan lagi manis-manisnya. Kalau sekarang tasbih emas lah mas. Apa kayak gitu?
0: Tasbih emas, harganya 150 juta mah bukan bilang sayang. Itu mah bilang, Dul, aku abis kerampokan.
1: Ada Raka nih di WhatsApp nih.
0: Selamat pagi Raka.
1: Gue biasanya jemput dia pulang. Apalagi kalau udah malam, gak bilang sayang, tapi gue pastiin dia sampai rumah dengan aman. Oh, manis.
0: Apalagi,
1: manis banget.
0: Apalagi dijemput itu gak bilang-bilang kayak surprise. Ih, so sweet.
1: Kegep,
0: ternyata dia udah siap pulang sama yang lain.
1: Sedih banget kalau begitu tuh.
0: Selamat pagi Nadia. Kalau dia belum makan, gue langsung tawarin makanan. Bukan romantis sih, tapi menurut gue perhatian aja sesimpel itu. Udah makan belum? Itu tuh. Kalau Fajar
1: ada gua hafalin hal-hal kecil yang dia suka, misalnya kopi favoritnya, terus tiba-tiba nanti gua beliin tanpa dia minta. Oh, manis.
0: Itu hal-hal kecil tuh. Hal-hal sepele. Yang kadang-kadang tuh udah di luar konteks dari yang namanya hubungan.
1: Dulu aja kamu juga gitu kan, suka bikinin aku tiba-tiba pas aku masih siaran di radio yang lama, toto ada kiriman sarapan roti.
0: Roti atau ya kan? Ada lasagna.
1: Iya, tapi sekarang enggak ada.
0: Iya,
1: sih.
2: Kita ada yang merhatiin kan kalau kok meja ibu sama papa nus kosong.
1: Gitu.
0: Nah itu perhatian kamu sama Kinos dan Gina tuh.
1: Itu.
0: Apa gitu tanpa bilang gua tuh sayang banget, suka banget sama suara.
1: Itu, tapi kita merasa kalian sayang sama kita.
2: Baru dari Ririn ya.
1: Iya,
2: baru
1: Ririn.
2: Ririn aja.
1: Ririn pagi ini sudah menunjukkan rasa sayang kepada kita karena sudah mengirimkan seonggok kopi dan juga matcha. Tuh Ririn sampai paham, sahabat suara tuh sampai paham kalau misalnya ada kopi yang dikirimkan di antara kopi-kopi itu terselip ada satu matcha. Itu buat Gina. Oh, manisnya.
0: Kita mau ganti nama radio, mau ganti enggak sih?
2: Apa?
0: Pamri FM mau enggak?

0: Kayaknya ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
2: Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya Babe. Pagi berangkat ke
4: Suara Warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Tapi gak apa-apa gitu di belakangnya.
1: Nah, untungnya apa?
0: Lah ya gak apa-apa maksudnya. Ya biar apa sih? Biar apa
1: ini
0: ya?
1: Ini kode.
2: Apa tuh? Tuh?
1: Dia lagi pengen ada di billboard. Nah, sebagai bentuk kasih sayang gue, gue akan bikinin billboard buat Gina nanti.
3: Oke, deal. Ya. Pas ulang tahun.
1: Enggak, gak usah nunggu ulang tahun. Kan bilang sayang mah, gak harus ulang tahun. Kapan aja? Gue bakal bikin billboard.
0: Gambarnya?
1: Mukanya Ibun.
2: Mukanya Ibun?
0: Benar. Tapi yang cakep?
1: Ragunan.
0: Wow.
3: Wah, iya, yang menuju ke Ragunan kan?
1: Enggak, di dalam Ragunan.
3: Oh, dalam Ragunan. Okay.
1: Jadi yang biar yang lihat, satu yang lihat.
0: Tante satu.
3: Siapa nih?
0: Itu primata apa ya? Gitu enggak. Bahaya loh. Makasih ya Rizky ya. Itu aku kayak berterima kasih atas
1: gitu.
0: Niat baik kamu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama. Jadi sahabat suara, apa yang
0: sama-sama
1: kamu lakukan?
0: Sama lagi dia kata.
1: Apa yang kamu lakukan untuk bilang kamu bilang kalau kamu tuh sayang sama pasangan kamu tapi tanpa bilang gitu.
0: Ada nih dari Lucky di Pamulang ya.
1: Selamat pagi Lucky.
0: Jum

0: Kalau
1: siapa tadi namanya?
2: Lucky.
1: Kata Lucky, kalau bisa jangan minta, kamu cari tahu sendiri.
2: Lah nggak bisa kan dari akunnya?
1: Ya nggak, kamu buka aja. Siapa tahu dapat, set kamu ambil, kamu bayarin, tiba-tiba kamu kirim bukti transfernya. Oh happy banget.
2: Aduh Lucky, itu yang selalu gua harapin selama ini belum kejadian. Kalau gua nggak minta.
1: Kan lain, kan love language-nya lain dong kita. Udah aku bikinin billboard nih di Ragunan nih.
2: Ya udah.
1: Mau aku turunin lagi?
2: Jangan, udah itu udah cakep banget gitu. Ada okay. Lili di Kelapa Gading.
1: Selamat pagi Lili, apa kabar kamu?
2: Kalau aku pas makan di warung bakso gitu ya, aku elapin sendok sama garpu. Nyaman nih.
1: Seringkas itu loh.
2: Iya.
1: Sepele, sesekecil itu tapi kalau orangnya sensitif, itu tuh sesuatu yang
2: kayak,
1: effort loh.
2: Dijaga kesehatan aku gitu ya
1: bener.
2: Kan. Ada lagi nih gue Nur.
1: Selamat pagi Nur, kalau aku sama suami cuma dengan kata-kata mesra dan gombal, lalu aku kalau kalau aku sama suami cuma dengan kata-kata mesra dan gombal, lalu aku kalau udah dapat duit habis itu aku kiss pipinya.
2: Manis pipi juga ini. Apalagi yang dikiss? Kalau menurut lu?
0: Jidat.
2: Ya terus apa lagi?
0: Cium tangan
2: apalagi?
0: Dikecup apa tuh?
1: Dicupang.
2: Ikan dong.
1: Iya, beli ikan cupang dipelihara bersama.
2: Serem banget mulutnya, kagak ada filternya sama sekali sih Rizky. Sumpah.
0: Asli.
2: Ada orang habis kasih duit.
1: Dicupang sama dikecup tuh lain ya?
0: Beda.
1: Lain ya? Oh, sorry.
2: Gue lain ya? Enggak, tapi tapi aku tuh ngebayangin ya, lebih kepada ya. Ada orang tuh kan manis banget ya, dikasih duit, mungkin kalau sudah menikah dikasih nafkah apa sekarang gitu. Kalau kecup pipi atau apa kan, cium tangan manis, langsung dicupang.
1: Ya udah ganti deh, jangan cupang. Dikokop gimana?

0: Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kino Sekina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Yes. Ada siapa nih? Kita bacaan WhatsApp yang udah masuk.
1: Ini dari siapa ini? Dari Sinta Miranti ya.
0: Masih ngomongin tentang gimana caranya kamu menyatakan rasa sayang kamu sama pasangan kamu tanpa bilang kamu tuh sayang. Gita ya.
1: Iya, itu dia. Eh, bukan Sinta, deng. Beda lagi. Nah, itu tuh tadi Rina nih.
0: Selamat pagi, Rina.
1: Aku kalau cara bilang sayang tanpa bilang beliin es kelapa susu. Suami enggak pengopi, jadi minumannya yang ramah anak. Aduh, enak lagi kayaknya kelapa susu ya.
0: Tanpa bilang beliin es kelapa susu. Iya, jadi yang dibeliin itu Rinanya apa itu suaminya?
1: Rinanya beliin suaminya gitu.
0: Es kelapa susu.
1: Belum pernah lagi gue nyobain, tapi kayak enak ya.
0: Enak.
1: Kelapa pakai susu enak. Ya.
2: Ya cuman ya manis susunya lumayan.
0: Oh, dingin-dingin minumnya siap.
1: Oh, parah. Enak banget ini lagi cuaca panas begini. Ya kan? By the way, terima kasih. Tadi siapa itu? Uniliachan. Tuh, Uniliachan aja udah duluan bikinin aku billboard, Mas. Pakai mukanya jengkelin.
0: Pakai muka jengkelin di pasar di Ragunan.
1: Gemes banget, ya ampun.
0: Selamat pagi, ada siapa lagi tadi? Satu lagi? Yang ini? Nah, dua hari gak nyimakin suara. Sekali dengerin lagi, ternyata sekarang streamingnya udah dibenerin. Oh iya dong!
1: Iyalah, kan udah kita kasih tahu kemarin. Kan kita iSuara mendengarkan suara-suara sahabat suara. Kita bukan pemerintah, ya kan? Itu ya. Apa ya? Apa gue salah lagi?
0: Kalau pemerintah kenapa emang? Gak dengerin suara
1: ya? Iya, kadang-kadang. Ya, seringnya begitu sih. Oke, abis ini nih sahabat suara. Kita akan bermain kocak. Gali
0: sendiri.
1: Bantu dong saudara-saudaraku yang budiman. Bantu. Ngerti kagak lo? Kita kan teamwork di sini. Iya kan?
0: Tapi jangan terlalu dalam juga galinya. Berat
1: iya
0: itu.
1: Sih, memang. Nah, yang ini gak terlalu berat ini. Sesaat lagi kita ada Kocak Koneksi Cerita Acak.
0: Silakan yang mau ikutan ya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk ikutan Kocak dengan hashtag
3: Kocak. Yang baru di iSuara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Geisha versi lama ya. Masih ada momonya nih. Judulnya adalah, lupa gue judulnya ini. Apa cinta? Kau adalah satu-satunya? Kau yang pertama. Kamu yang pertama.
1: Kamu yang pertama.
0: Jadi gue gak bisa lihat layar tulisannya gitu, sahabat suara. Karena
1: kamu memang yang megang. Pertama.
0: Tapi emang gue gak tahu aja sih.
1: Mengecup pipiku dengan manja.
0: Bisa diam gak? Gina?
1: Ya bang.
0: Sekarang waktunya apa?
1: Waktunya kocak.
0: Koneksi cerita acak kali ini kocaknya versi pikun, betul ya?
1: Iya, tepat sekali.
0: Seperti apa kocaknya si kocak nanti? Kocaknya kocak nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Ini dia waktunya kocak, koneksi cerita acak.
1: Dia ngaco.

0: Dengan bangga kita persembahkan kehadiran dari Kain Sutra.
1: Selamat pagi, Kakak Indra suka bercerita.
2: Pagi.
1: Ketawanya mana nih? Yang ikhlas dong.
2: Udah kali udah paling ikhlas ini. Gimana?
1: Ada cerita apa kita kali ini nih?
2: Ah, pagi ini kita akan menceritakan seseorang lansia yang suka lupa dengan apapun yang beliau lakukan.
1: Oh, apa nama istilahnya?
0: Pikun.
1: Atau ada istilah kedokterannya apa namanya? Gampang lupa tuh namanya.
0: Gampang.
1: Demensia?
0: Demensia lupa ya.
2: Plus memory syndrome.
1: Amnesia.
0: Siapa kamu?
3: Enggak itu lo amnesia.
1: Iya. Hah? Aku mau Bandung.
0: Hai. Takut.
1: Oke, lanjut.
2: Oke lah, jadi beginilah ceritanya. Awalnya ada seseorang kakek-kakek yang pikun datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian dia membeli sesuatu yang disuruh sama istrinya. Karena dia pikun,

0: Dia pun membeli satu barang dan ternyata barang tersebut adalah
1: pembalut buat pentil ban.
0: Waduh,
1: supaya
0: supaya nggak bocor anginnya.
2: Ya, biar nggak keluar-keluar anginnya.
3: Menstruasi.
2: Nggak tambal-tambal ban mulu.
0: Bocor mulu.
1: Dibalut.
0: Oh, ada tuh ya.
1: Ada. Jadi nggak tembus kemana-mana karena ada sayapnya. Sepedanya pun bisa terbang.
0: Oh gitu.
1: Karena ada sayapnya.
0: Motornya bisa terbang.
3: Makin halu kayaknya ya.
2: Ini kemana-mana ini.
3: Iya betul.
1: Barang emang langka banget sih. Langka banget. Cuman ada di minimarket atau supermarket terdekat. Anda bisa dapatkan juga sekarang dengan harga promo.
4: Ya. PO langsung.
1: Masuk.
3: Salesnya ya bang. Apa salesnya?
1: Salah. Enggak begitu. Emang barang-barang ini banyak mencari barang yang emang bukan barang-barang umum tapi banyak yang membutuhkan. Karena barang yang dicari ini ternyata si pembalut untuk pentil ban ini enggak ada.
0: Waduh,
3: abis. Ya.
1: Emang jarang, masih susah.
3: Sold out.
1: PO. Banyak yang rebutan, banyak yang nyari, banyak yang PO juga ya. Akhirnya dia mencoba mengingat barang yang seharusnya dia beli. Apa ya? Aduh, ini penyakit saya nih, lupa mulu. Dan tidak lama akhirnya dia memutuskan untuk membeli barang lain. Dan barang itu adalah barang
3: kaktus bernyanyi.
1: Oh, yang ngikutin-ngikutin gitu ya.
3: Iya.
1: Namaku Nita Gina.
3: Karena kakek ini pikun, jadi dia membeli untuk barang ya, ini dengan harapan bisa mengingatkan kembali.
1: Oh.
3: Apa hal-hal yang dia lupa?
1: Oh, jadi
3: karena
1: apa?
3: Karena kaktus ini kan bisa mengulangi omongan kita dan yang lainnya.
1: Tapi
3: ternyata nggak seru ya barang ini.
1: Oh gitu.
3: Menurut si
0: gak kakek nolong lah ya.
1: Ya ini nggak yakin ya. Kayaknya buat ini deh yang disuruh beli bukan ini deh.
3: Kayak istri saya nyuruhnya bukan beli beginian. Ini kan buat anak-anak.
1: Iya.
3: Apa lagi tuh barangnya kan? Kalau nggak salah sih. Ini kayaknya sih bener ini. Barang itu adalah
0: baju compang-camping.
3: Mau kemana istri?
1: Dijual barang compang-camping.
0: Yang Balenciaga.
3: Yang
0: jaket warna merah.
1: Istrinya mesen baju Balenciaga.
0: Istrinya sebenarnya mesennya bisa Balenciaga.
3: Baju karena compang-camping.
0: Iya, karena dia pengen bergiarisan ternyata.
1: Fashion.
0: Biarpun compang-camping, cuman brandnya itu Balenciaga.
1: Emang saya lagi ngetren sih.
3: Istrinya itu gaya banget, suaminya pikun ya, tapi kasian loh itu. Iya. Suaminya banyak pikiran kali ya.
0: Mungkin banyak duit.
3: Iya
0: gitu
3: sih. Gitu.
0: Tapi karena baju compang-campingnya udah habis, akhirnya dia memilih untuk membelikan istrinya barang yang lain aja nih gitu.
1: Oh, yang lain aja yang mungkin lebih kepake ya.
0: Iya, mungkin mungkin ini lebih bermanfaat, berfaedah dan gak ada di tempat-tempat lain. Pokoknya barang ini tuh amat sangat dicari-cari sama orang-orang. Dan barang itu adalah
1: Karet latek.
0: Karena buat sepedanya yang awal tadi kan bocor. Butuh yang ada sayapnya.
1: Karet latex itu untuk dimananya si sepeda ya?
0: Di dalam ban sepeda. Biar pentilnya gak cepet bocor, Pak. Gitu.
1: Repot juga ya masuknya sendiri karet.
3: Iya.
0: Karena kan bentuknya fleksibel segala macem. Dan ternyata yang dia beli karet latexnya itu terlalu mewah. Harganya mahal, ada bentukannya. Dan akhirnya si kakek pun bilang bahwa
1: Bilang
0: ke istrinya.
1: Oh, pulang.
0: Dan akhirnya kakek itu bilang ke istrinya. Dan ternyata dia bilang,
1: "Sayang, karet lateksnya gak ada. Tapi aku ganti dengan karet pengaman."
3: Karet pengaman.
1: Ini itu juga itu anti bocor.
0: Oke.
1: Ajaibnya karet pengaman ini anti bocor entah kenapa walaupun dipakai bolak-balik nih keluar masuk ya. Dia tuh enggak bocor.
0: Buat ini kan dindingnya bocor gitu. Lu bantuin apa lu?
1: Pengaman anti bocor genteng.
0: Genteng. Oh, non-drop.
3: Pakai karet ya?
1: Pakai karet.
3: Baru tahu genteng ada karetnya.
0: Iya kan biar fleksibel, Bu.
1: Iya, emang karet ini emang bisa dipakai serbaguna ya. Jadi selain dipakai untuk melapisi genteng supaya tidak bocor, karet pengaman ini bisa digunakan juga sebagai
3: balon anak-anak.
1: Gitu.
3: Buat bagian
1: ujungnya.
3: Ya.
1: Di bagian ujungnya si balonnya itu agak jendul tuh ya. Benar kalau.
3: Iya.
0: Iya kan itu buat diikatnya.
1: Iya benar.
3: Benar. Diikatnya di situ bukan di palanya yang bolong ya.
0: Udah gua belokin
5: padahal. Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Tepat sekali.
0: Sekarang sudah masuk jam 9 dan hari Jumat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Aha, dan tugas kamu kali ini untuk bisa ikutan Kinos Gina berkaraoke adalah kamu melanjutkan lirik.
0: Oh, melanjutkan lirik.
1: Ya, jadi nanti kita akan
0: contoh.
1: Misalnya kayak lagu ya, contoh sebentar ya. Contohnya misalnya kayak
0: tik bunyi hujan
1: di atas genting, airnya turun buluk.
2: Tidak terkira.
0: Oke.
2: Okay. Tapi ini kita enggak sambung-sambungan gitu, nanti gue puterin lagunya.
0: Puterin terus tebak lirik berarti ya. Iya, tebak lirik betul. Lanjut lirik. Gitu.
1: Begitulah
0: pokoknya ya. Ngerti lah ya. Contoh lagu lain misalnya.
2: Nih, Ibun. Salah satu lagu.
0: Dari Ibun.
1: Dari aku ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya nih.
0: Oh, boleh dari lagu boleh. Contoh lagi.
2: Nih, coba ya.
0: Set.
1: Bentar. 1 2 1 2 1 check 1 2 1 Wah.
3: Berulang kali kau menyakiti, berulang kali
1: kau menodai.
0: Berulang kali menodai. Berarti itu mah ketagihan.
1: Gimana sih?
2: Berulang kali kau hianati.
1: Oh, hianati.
3: Kau
0: oke, gitulah ya. Silakan yang mau ikutan langsung aja kirimin ke WhatsApp kita 0816 1141014 dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke.

0: 101,4 FM
1: Suara. Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sampai enggak tahu kelewatan sih.
1: Kau buat
0: adonan kau kue, buat? Kau buat
2: ya.
0: Kau buat hancur, kau buat
1: hatiku.
2: Kurang tepat itu.
0: Coba cek lagi.

0: banyak main-main sama Woody ya.
1: Woody Woodpecker. Aduh, salah. Sayang sekali karena Andi tidak beruntung jadi hadiah 1 juta rupiah tidak berhasil. Aduh, Andi dapat.
2: Sayang banget enggak dapat 1 juta rupiah nih.
1: Sayang sekali.
2: Tadinya kalau kamu benar ya, Andi, kamu enggak dapat apa-apa loh padahal nih. Loh. Makasih Andi, bobo lagi deh.
1: Dadah.
2: Dah.
1: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Dita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di

0: sangat apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Indonesia.
1: Oke, sahabat suara, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, beberapa hari ini mungkin sampai sekarang masih terjadi gitu ya. Jadi ada kebakaran hutan dan lahan alias karhutla di wilayah Kalimantan saat ini yang sedang mengalami eskalasi serius. Udah masuk fase serius nih.
0: Iya, betul.
1: Dipicu oleh minimnya curah hujan dan musim kemarau yang ekstrim.
0: Dan itu kan kabut asap yang beracun ya menurut aku ya. Kayak soalnya pekat banget, tebel banget gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Bahkan jarak pandang aja aku lihat kalau ada orang yang berkendara, kan aku suka lihat dia serius gitu ya. Aduh, kayak ngilu banget, takut betul. Banget kayak enggak kelihatan ke depannya gitu loh.
1: Yang jadi bahan paling concernnya adalah dampak kesehatan nyata terlihat dari lonjakan kasus ISPA yang mencapai saat ini 2.052 kasus.
0: Ya Allah.
1: Hanya dalam waktu 1 minggu, sahabat suara.
0: Ya iya mas, sampai begitu abisnya.
1: Betul.
0: Asapnya
1: tercatat sebagai salah satu wilayah dengan area kebakaran terluas
0: selain Barat ya.
1: Iya betul. Selain melumpuhkan aktivitas sekolah, paparan asap juga menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA naik sekitar 5%.
0: Iya, terus juga Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ini wilayah Liang Anggang di Banjarbaru itu tertutup kabut asap pekat, jarak pandangnya juga terbatas. Nah, kebetulan Iswara ini kan ada di Banjarmasin.
1: Ada Iswara Banjarmasin.
0: Iya,
1: ya.
0: Coba kita ngobrol kali ya sama teman kita di tim Iswara Banjarmasin, ada Akseisa dan Hirzan.
1: Selamat pagi Akseisa dan Hirzan.
2: Selamat pagi Gina.
0: Hai.
1: Suara gue sama Gina jelas ya?
3: Iya.
1: Suara gue sama Gina jelas ya?
3: Jelas.
1: Oke.
0: Kalian apa kabar? Sehat-sehat kah di sana?
3: Sehat dong, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sesak napas ya kita di sini.
0: Ya Allah, coy.
3: Bangun tidur bukan ngisap oksigen, ngisapnya kebakaran.
1: Iya. Oke.
3: Ngiris bawang gitu tiap pagi.
1: Aduh, sabar, semangat.
0: Tapi beneran berasa sampai ke kalian juga ya?
3: Iya, sampai.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang tidak terlalu parah
3: teman-teman
2: yang mungkin ada di daerah.
3: Jadi kebetulan ya, gina, aku kan kerjanya keluar kota ya, Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin keluar dari kota Banjarmasin gitu ya.
0: Okay.
3: Jadi kalau perjalanan dari Banjarmasin ke Banjarbaru tuh, misalnya udah mau menjelang malam gitu ya, itu udah parah banget.
1: Jangan, gelap, nggak kelihatan.
3: Udah nggak kelihatan, harus terang banget tuh lampu, kalau bukan lagi pada lampu sorot ya. Bisa lampu stadion bola tuh.
1: Waduh. Separah itu ya.
3: Gelapnya gitu, gara-gara kabut tuh, gimana.
0: Tapi update-nya tuh sekarang udah sampai mana sih? Maksudnya apakah udah berhasil dipadamkan atau kebakarannya semakin meluas atau gimana sih sebenarnya?
2: Kabut asapnya sendiri ini dilaporkan ya ada 8.222 ya 8.000-an.
3: Banyak banget.
0: 8.000-an titik api.
2: Jadi udah banyak banget kebakarannya berarti.
3: Ya, tapi itu Kalimantan Selatan gitu ya. Kita ya, bukan di Kota Banjarmasin aja gitu. Jadi kita kan ada 13 kabupaten gitu.
0: Ya.
3: Yang terdampak lahannya itu ada kurang lebih 8.000-an.
0: Itu banyak banget tahu.
1: Iya. Ini kalau Iswara Banjarmasinnya secara langsung itu jauh dari pemukiman atau dekat sama hutan apa segala macam, gimana kondisinya?
3: Kalau untuk Banjarmasin ini memang ada beberapa spot yang masih ada dekat dengan kayak pemukiman, terus juga ada lahan-lahan juga gitu ya. Cuma dampak dari asapnya itu memang tetap berasa ke sini, kira-kira.
0: Gitu,
3: itu dibangun tidur, hasil kita ngirup oksigen, kita ngirupnya.
2: Utamanya malam hari itu betul. Masuk sampai ke rumah.
3: Iya.
2: Itu berkabut rumah itu.
1: Oke, secara teknis si kebakaran ini terjadi sepanjang hari atau dia hilang muncul itu gimana sih?
3: Kalau kebakarannya mungkin ditanggulangi, entar muncul lagi api yang lain gitu.
0: Tapi kalau asapnya mah terus-terusan ya?
3: Dengan helikopter itu tadi ya.
2: Hutan bombing kan katanya.
1: Iya.
3: Juga.
1: Karena aksesnya kan ya mungkin hutan-hutan ya. Jadi aksesnya enggak bisa semudah itu dijangkau. Ada pemadam kebakaran bisa masuk ya.
2: Itu juga tanah rawa ya.
3: Iya.
2: Gampang banget
1: kebakar
2: gitu.
1: Emang sepanas apa sih? Di sana tuh sepanas apa sih?
3: Sepanas apa ya?
1: Iya, sampai bisa memicu api itu gimana? Sepanas apa sih?
0: Sepanas apa di sana sampai benar-benar lagi nggak ada hujan, terik banget mataharinya.
1: Berapa derajat mungkin tahu nggak?
3: Oh, kalau panasnya itu derajatnya kayaknya udah.
2: Kalau Banjarmasin kan emang dasarnya udah
3: panas banget ya. Panas banget. Ya. Sampai ada jokesnya kan satu orang di Kalimantan Selatan tuh satu matahari.
2: Matahari. Wow.
3: Lagi panasnya. Apalagi ini nggak ada curah hujan sama sekali nih. Terus ini udah hampir. Kayaknya udah hampir satu bulan ya. Nggak ada hujan.
1: Iya.
3: Kebakaran apinya ini lebih cepat lagi gitu, Ginasina.
1: Ketemu dengan si lahan hijau itu yang mungkin ya kering kondisinya karena kurang curah hujan ya, jadi gampang jadi api gitu.
2: Kalau
3: si rawa tadi sifatnya yang mudah menerima api gitu.
0: Iya benar. Nah kalau boleh tahu sebenarnya kalau warga Kalimantan sendiri saat ini yang sangat dibutuhkan itu apa sih sampai sekarang?
3: Hujan sih itu betul kan.
2: Hujan, masker pastinya. Memang karena sekarang ini diupayakan oleh pemerintah setempat juga.
1: Betul. Jadi mungkin ya
3: dengan berbagai cara gitu ya dari
1: hujan. Tadi mungkin yang
3: meminta sholat buat hujan juga gitu kan.
1: Mungkin yang di garis bawah ya paling butuh air tadi hujan segala macam. Jadi buat pemerintah atau mungkin Presiden Prabowo tolong kirimkan sebanyak-banyaknya apa namanya pawang hujan untuk panggil hujan ke sana.
0: Kalau pawang hujan kan berhenti hujan alam. Iya kan?
1: Kita bisa geserin. Sama kirimkan Nikta Gina ke sana karena dia bisa melakukan tarian pemanggil hujan.
0: Baru satu tarian pemanggil pup, belum ada tarian pemanggil hujan.
1: Oke, terus pemerintah setempat apa yang dilakukan? Apakah sekolah diliburkan? Pekerja juga semua di WFH atau gimana?
3: Jadi memang ada beberapa sekolah yang juga terdampak gitu ya. Bahkan juga mungkin beberapa perkantoran yang memang ini jarak tempuh juga susah. Ya. Terus kebakarannya juga titiknya makin banyak gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang menonaktifkan gitu ya. Saya. Betul, kurang lebih seperti itu. Gimana? Jadi ya mau gak mau kan daripada Spanyol makin meningkat gitu ya.
0: Iya benar.
3: Jadi kita perlu masker.
0: Itu kebayang gak sih kayak rumah sakit? Udahlah, mereka juga mungkin dilanda sama si asap pekat itu. Terus mereka juga harus menangani pasien-pasien yang terkena ISPA itu. Aduh, kayak apa itu ya suasananya ya di sana ya. Baiklah, terima kasih Akseisa dan juga Hirzan atas laporannya. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya di sana ya.
1: Betul, mudah-mudahan saudara-saudara dan sahabat suara kita
3: ini ya bagi-bagi hujan lah sini. Jakarta kali ya. Bisa kali ya.
1: Kering juga sih. Ya. Ini kering juga sih.
0: Kering lagi enggak ada hujan.
1: Gitu. Mudah-mudahan sahabat suara yang di Kalimantan semuanya aman, sehat. Mendapatkan bantuan-bantuan dan juga pertolongan yang dibutuhkan.
0: Betul
1: ya?
0: Dan yang terpenting mudah-mudahan doa-doa masyarakat di Kalimantan untuk segera turun hujan, mudah-mudahan segera dikabulkan ya, amin.
1: Oke, ini berikutnya langsung kita dengarkan satu nyanyian pemanggil hujan dari Nikta Gina, silakan. Humbalah, humbalah, humbalah, humbalah.
0: Humbalah hebalah ho. Humbalah hebalah ho.
1: Terima kasih Bajar Masin.
0: Dinos. Dadah.
1: Bye. Wow.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Sudah hampir memasuki jam 10, tapi tetap Kinos dan Gina menemani kamu sampai jam 10 nanti. Aha, ya.
1: Di Suara Seru. Betul sekali. Dan ini karena weekend, ya, ada konser gratis nih.
0: Gratis.
1: Kalau dilewatin sama sahabat suara semuanya dalam rangka acara BNI Wonder 2026 Experience di Extraordinary. Wah, banyak banget itu. Ada Ardito Pramono.
0: Wih.
1: Ada Marcel.
0: Ada Randy Pandugo. Iya. Wih, seru banget ini nih. Kapan sih, Dul?
1: Hari ini today, you know.
0: Oh.
1: Hari Jumat 21 Agustus jam 19.45 sampai 20.45 di Ice BSD City Hall 5 sampai 10 Tangerang. Gratis bro sis. Oh my god.
0: Ice BSD City tuh yang hall-nya itu hall yang biasanya dipakai pameran kan?
1: Iya, yang biasa Gias itu loh.
0: 25 hall dipakai loh. Berarti acara gede nih.
1: Gede loh.
0: Kemudian ada juga La Festival yang digelar mulai besok sampai hari Minggu, ya. DJ Expo Kemayoran Jakarta.
1: Lah ini dekat sama rumah kita.
0: Iya, mampir kali dulu gratis, serius nih.
1: Enggak
0: kalau ini enggak ya, yang ini berbayar bayar. Ya. Oke. Okay.
1: Semua gratis, semua gratis. Ada juga Park Jihoon.
0: Apa tuh?
1: Park Jihoon ini. Apa nih?
2: Ben Korea.
1: Lu mahnya kagak paham bisa begini.
0: Lah kan kita radio Indonesia dong.
1: Iya sih, 29 nih tanggal 29 Agustus 2026 di Spike
0: Air Dome Peak 2. Jadi walaupun memang masih seminggu lagi,
1: ya.
0: Tapi berarti kita udah punya ancang-ancang kumpulin duit, nabung nih.
1: Betul.
0: Supaya bisa datang nanti.
1: Karena yang
0: depan.
1: Ini gak gratis. Ya,
0: iya, berbayar ya. Kemudian ada juga Close Your Eyes 30 Agustus 2026 di Basket Hall GBK Jakarta. Apa ini? Acara
2: sama K-pop juga.
1: Oh, K-pop juga. Nah, mulai dah nabung lumayan seminggu ya kan. Sama yang ada di weekend ini juga Exis 2026 bakal ada guest star spesialnya Ran, terus ada Diki Divi juga, terus bisa belajar juga sama Ustadz Hilman Fauzi ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu acaranya di Grand Atrium Ground Floor Kota Casablanca tanggal 20 sampai 23 Agustus.
0: Oh, berarti dari kemarin ya. Dari kemarin sampai hari Minggu. Yes. 3 hari. Gas lah.
1: Ini gratis juga ya kali Exis ya? Kan di mall.
2: Iya,
0: benar. Ya. Bisa. Silakan tinggal dipilih ya. Mau yang hari ini ada, mau yang sampai hari Minggu juga ada, mau yang minggu depan juga ada.
1: Mm-hmm.
0: Mau band-bandan segala macam gratis ada, berbayar juga ada. Tinggal kamu pilih aja pokoknya ya. Oke. Okay? Sekarang kita pamit ya sahabat suara. Mudah-mudahan hari Jumat ini berlangsung dengan lancar, bahagia, penuh berkah, rahmat, karunia dan juga rezekinya banyak deh.
1: Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah ya.
0: Yes, terima kasih udah main Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 tadi ya. Jangan kapok dan kita ketemu lagi hari Senin ya. Dadah. Have a nice day. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: dengan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

tanpa jeda iklan hari ini. Dan Rosa Ku Menunggu menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi tenang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Kalau tadi lagu soal menunggu orang yang lagi punya pacar ya sahabat suara, kalau ini kata anak zaman sekarang sih CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar. Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Aisyah. Dan masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini dia Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas yang barusan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tapi tenang aja nih, abis ini aku akan puterin kamu

buat suara yang suka ngeghosting orang, yang suka ninggalin pasangan kamu padahal pasangan kamu itu masih sayang-sayangnya. Tega kamu sahabat suara ya.

kok kamu ya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya. Salah aja dia di mata kamu. Gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikTok ke Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mengutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Irsuara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? RAFM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan ERAFest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, ERAFest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing ERAFest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye, Pak. Banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan. Frutang. Salah, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kornes,
0: di sini nakal ya kornes.
1: Terus mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Nggak pusap nih lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ngomong.
0: Apa, gimana?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?

Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

tentunya cuma di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau temen suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed, namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Di 101,4 FMI, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Hello kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpan dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: warga Indonesia, sahabat suara tentunya. Habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomong restoran kan.

0: sebagai restoran. Iya,
1: iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya, kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
1: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
1: Gitu. Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
1: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku dipeot.
1: Enggak gitu. Peot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
1: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Chef Rizka di Nongkrong Bareng 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri? Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget dari SMA. Itu tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget balesnya, terus lama-lama gak dibales sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara, apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang hilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita. Semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Atau kalau mau request lagu juga boleh. Aku tunggu.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank, atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong? Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Sia Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara, sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat, tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya bisa, dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian, itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, habis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi

0: ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
3: Waduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
4: Kelar itu.
2: Kelar ya.
4: Lah terus habis itu akhirnya
3: gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung itu.
3: Terus akhirnya
4: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
3: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: siang musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau Tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

0: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia, bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Maci Mart paksakan beroperasi demi sediakan kebutuhan warga NTT. Di tengah situasi darurat pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, sebuah aksi kepedulian datang dari pemilik toko Maci Mart di Reo, Kabupaten Manggarai. Meski dirinya dan para karyawan juga terdampak gempa, toko tersebut tetap dibuka, bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan mendesak, terutama susu dan popok bayi. Bahkan penjualan barang yang tidak menjadi kebutuhan utama dihentikan agar masyarakat bisa memprioritaskan kebutuhan penting. Sementara toko juga menyediakan layanan tarik tunai untuk membantu warga dalam kondisi darurat. Di tengah kerusakan dan kepanikan akibat bencana, keputusan sederhana ini menjadi bentuk solidaritas yang menunjukkan bahwa kepedulian masih bisa tumbuh bahkan di tengah situasi yang sulit.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Aksi pendaki mandi pakai sabun di Gunung Argopuro. Aksi dua pendaki yang diduga mandi menggunakan sabun di mata air kolbu Gunung Argopuro, Jawa Timur, viral di media sosial. Kejadian ini menjadi sorotan karena kawasan tersebut sudah memiliki larangan untuk mandi dan melakukan aktivitas di aliran mata air. BKSDA Wilayah 3 Jember kini tengah menyelidiki kejadian tersebut dan menyiapkan tindakan terhadap pelaku jika sudah teridentifikasi.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: selanjutnya.
1: Fenomena New Life, film animasi yang laris di Tiongkok. Film animasi asal Tiongkok berjudul New Life justru viral karena kualitas animasinya dianggap buruk dan sederhana. Awalnya sepi penonton, film ini malah ramai dibicarakan di media sosial hingga pendapatannya melonjak dan bioskop menambah jadwal tayang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana viralitas di media sosial bisa mengubah film yang awalnya gagal menjadi kejutan box office.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kabut asap merebak ancam kesehatan warga Banjarbaru. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali merebak di sejumlah wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, hingga menyebabkan kabut asap semakin tebal. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Warga pun diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat serta menggunakan masker jika harus berpergian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Memainkan musik pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin...
3: Tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Kembali lagi bersama Anissa di Suara Warga. Pengeluaran 3 juta per bulan disebut super kaya, benarkah? Pernyataan soal batas pengeluaran 3 juta per bulan yang disebut masuk kategori super kaya ramai menjadi perbincangan warganet. Pernyataan ini menuai sorotan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menghadapi berbagai kebutuhan sehari-hari. Perdebatan pun semakin ramai di media sosial, terutama karena dikaitkan dengan besarnya penghasilan dan tunjangan anggota DPR. Wah, gimana nih pendapat sahabat suara tentang pernyataan mengenai hal tersebut?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bersama Anissa di Suara Santai. Oasis gelar perayaan 30 tahun. Oasis kembali membawa nostalgia lewat perayaan 30 tahun konser bersejarah mereka di Kenilworth. Untuk memperingati momen tersebut, Oasis menghadirkan koleksi merchandise khusus yang terinspirasi dari penampilan ikonik mereka di Kenilworth. Mulai dari kasus hingga tas crossbody, koleksi ini tentu jadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun generasi baru yang ingin ikut merasakan kembali atmosfer era kejayaan Oasis. Kaosnya dijadwalkan tersedia mulai 28 Agustus, sementara tasnya menyusul pada 7 Oktober mendatang. Nah, sahabat suara, kalau kalian jadi fan Oasis, merchandise Kenilworth ini wajib masuk wishlist atau enggak nih?
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Olivia Rodrigo diam-diam bantu biaya kuliah mahasiswa. Olivia, kabar baik datang dari penyanyi Olivia Rodrigo yang diam-diam membantu seorang mahasiswi University of Alabama, Jamie Cousy, melunasi biaya kuliah semester terakhirnya. Olivia diketahui memberikan bantuan sebesar $5,000 atau sekitar 89 juta setelah melihat cerita Jamie tentang kesulitannya membayar biaya kuliah. Bantuan tersebut tentu menjadi kejutan besar bagi Jamie karena datang langsung dari idolanya. Wah, sahabat suara, sungguh mulia sekali ya Olivia ini kepada para penggemarnya.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Reuni 35 tahun menggelar di Los Angeles. Perayaan 25 tahun Fast and Furious di Los Angeles berlangsung penuh nostalgia dan haru. Vin Diesel, Michael Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson hingga Meadow Walker, putri mendiang Paul Walker, hadir dalam pemutaran khusus film pertama yang digelar di lokasi yang sama dengan pemutaran perdana pada tahun 2001. Vin Diesel bahkan tak kuasa menahan air mata saat mengenang persahabatannya dengan Paul Walker yang menurutnya sudah seperti saudara. Momen ini semakin emosional dengan kehadiran Meadow, sekaligus menjadi pengingat bahwa sosok Paul masih begitu lekat dengan keluarga besar Fast and Furious. Nah, sahabat suara, kalian masih ingat nggak dengan duo Dominic dan Brian yang dulu selalu bikin tegang sekaligus seru di layar kaca?
1: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: dong, tapi
1: tanggal tua ya.
0: Siapa yang di sini tanggal tua? Klakson 3 kali mobilnya, let's go.
1: Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin 2 diantaranya. Satu-satunya Hi-Fi.

temenin gue yuk. Absen-absen aja dulu di nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana. Karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother, brother, brother, brother. Kita masuk ke Okai dulu, sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

guys, malam hari ini guys, baca dulu deh absen yang ada di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih, kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lu menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Yaudah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Tonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gue nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapternya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di, ya di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streamingnya Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo bro. Besok gue jam 9. Ini ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue, di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesia aku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bila sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 KK terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalkan baca kayak gini. Makanya gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di sana, oke?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot nggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orang yang bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue kalau misalnya menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google, ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Hampir sedikit Gen Z dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang make. Emoji bunga, rose, ini yang paling sering make Gen Alpha. Terus emoji tengkorak, school, ya. Yeah. Yang paling sering make itu bentar. Andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin, tapi gue juga enggak pernah make emoji school begini. Emoji 100. Nah, ini yang paling sering hampir pasti orang tua. Antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga, tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis. Bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejar tanpa pandang usia? Aduh, sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kak Beril, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chatan sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lu ngirim emot itu ke banyak cowok? Bar, ya ga. Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816 114 1014. Gua nongol lagi nanti jam 9 malam ya di jam keduanya Beril di nongkrong bareng Beril.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam

0: update-update dong sahabat suara yang mau titip salam, boleh. Ye, yeah. Mungkin lo ada yang kangen nih, contohnya kayak si Aldo. Mau titip salam nih buat adik gue yang lagi di Bekasi. Ini si kembar dua ini selalu titip salam ya. Kenapa gak lo chatan aja berdua sih?
1: Sehat-sehat ya Aldo Aldi ya.
0: Aldo Aldi kembaran ngechatin gue hari-hari. Ada Putri yang ternyata udah sampai rumah juga nih dari jam 4 sore katanya. Kih, paling enak banget ya. Ya gue mau di sini mah kerja be ngehibur lu pada ya. Makanya nanti kalau mau cerita, kalau ada cerita kirim aja sesi curhat lo ya. Kirim aja curhatan lo di sesi curhat nanti. Abis beberapa lagu lah di BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Kirim aja cerita lo ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. And anyway, topik malam hari ini adalah emoji apa yang paling sering lo pakai kalau lagi chattingan sama orang. Jawabnya di mana? Di WhatsApp 0816-114-1014. Dit.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bareng Rasan Davis here sampai jam 10 malam. Bacain titip salam dulu nih, tuh kan banyak kan. Ada Reza yang mau titip salam buat Jill. Gak ada yang salah, itu penyiar sore. Ada Reza yang mau titip salam buat sahabatnya yang katanya kemarin mau ke rumah, tiba-tiba ngabarin gak jadi. Emang gitu? Kalau udah sahabat, itu adalah tanda-tanda lo bersahabat memang. Karena udah suka ada sedadakan itu, datang ke rumah dadakan, gak jadi ke rumah juga dadakan. Emang ngeselin kadang-kadang. Pengen gue jenggut palanya tuh-atu tuh. Ada Dias juga nih yang pengen jawab emot iya topik emot di hari ini. Emot apa yang paling sering dia pakai? Si Dias paling suka pakai emot bintang. Wow, kenapa tuh emot bintang? Jarang ya emot bintang ya. Kecuali Dias ini orangnya puitis, kayak kamu itu bagaikan bintang-bintang di malam hari. Terus dikasih emot bintang. Nah, itu. Tapi tetap janggal sih, Dias. Tunggu ya, yang lain ya sahabat suara ya. 0816 114 1014 yang di jalan, hati-hati jangan pada ngantuk lu, awas lu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi

0: 2026.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Emoji apa yang paling sering lo pake? Ini kalau kata si New York Post, loudly crying, nangis yang emot nangis, tau gak sih lo, yang air mata itu kejer banget sampai emotnya merem. Nah itu tuh paling sering dipakai tuh. Nah coba ini Doni, gue paling sering pakai emoji kucing yang kucing nangis. Oh, disertai tulisan woi lah Ci, maksudnya apa sih? Oh ini Rafli paling suka pakai emoji ini, apa, emoji punten, fix budak korporat yang ini.

Tapi ternyata pas gue baca-baca itu sebenarnya bukan emot punten, bukan emot yang kayak maaf, bukan, itu tuh emot tos-tosan gak sih? Tos gitu, dua tangan dengan dua orang, dari dua orang berbeda, bukan satu orang tapi tangannya punten gitu. Apalagi nih ya. Tuh kan ada yang nanya, bang ini tuh tanda high five atau tanpa atau tanda maaf dengan menempelkan dua telapak tangan? Bertanya dengan nada tergantung yang jawab. Hah, gimana sih? Oh, nada tergantung yang jawab. Iya, tuh katanya sih itu bukan emot yang dua tangan punten itu. Itu tuh katanya emot high five. Orang tosan high five, bukan yang maaf, bukan gitu. Gitu dah. Gue lagi suka pakai emot Brazil, bang. Bendera Brazil. Oh. Ya udah, kirimin video lu joget Brazil coba. Coba di sini siapa yang anak-anaknya suka joget Brazil? Coba om tante silakan kasih tahu ya. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Dikit lagi nih ye. Kalau mau jawab topik di 0816 114 1014.

0: itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Mas bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Saya nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
1: Bulu ketek saya.
0: Wow, bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini pionnya, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Habis saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.